Mozambique, el apoyo era. Nandinya, Kingi si. Tungkulbila kenga, wiku wako kwa wambone. Paka atima dengu, sote endo mbote mglika.

patani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko limasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia notuka loko kolera nikalelaka mtiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinako. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele, unyawa matata niwa, ni masi ni nisa pao, itu inlokiha, ukala mtu mkinako.